Boleh, eh? Boleh aku ambil ke toll free kamu hari ini 20 minit ke kongke radio XFM kongke. Boleh kita kamu ambil ke aku kongke program ya, dia kongke barisan program. Tak kongke ganti ni aku ke wah ke. Cuma sengki cuan muku kui kali dah. XFM, nanti nanti sama aku bila sah. Dan kau ambil program ni aku cuan. Bunga, anjing anjing so tua kim soal di tanggal Oktober kahiyan, anjing tanghe, cikhe sasa anjing waktu itu dia lucu, kau ukuah sasa lu, afiti kakala kam, kakam kita ha, ini waktu itu ini lu kau kasih, manda ha datam fifi a oha, cile man awi tau dinsta ha datam sezi a oha, dewi kiwi, bujige sasa cua watu chukong ukwa nguki nguya wa Oktober wa kanghe gegeme kiko matwisa mku kika kwa nghe wabunga chimusi ngita gmikanga mprogram kiganon mwage taasa fita tajura chigira sawke program akalutwa mki mwula msumha mki ya chonu

kangaka phole baba mfeli nqane nini kwamandla onke baba ithini ingane zakho ithanda zonke baba usuku nosuku linenkinga zalo sikhala zome baba siyanxusa amanxeba amanga.

Leitoy como que hola sin que chong que y así como que te mo que te ayo si sigue fíjate que no hay como que como no con una a ti que tú la mano con que chong que así como que aquí a ti no co programín que tan que a que le tom que hola sin que así como que tem te quita na pandu clam te quita joy que hola sin que chong que open dani que no good divi itum alini ni ala sama que no program ding que ya wa dewi kwenye kwenye kwa tewe ke kwe wala kia kwenye nekri dukla ngane wane ngay ngamte kita kwenye ngwa mta program ki kwenye si ni ki kumasi tuka mta tucha ki wana kanki ya waka kresi wakawe kanki ya waka lukile ki kanki mta tina kita ngay kwe ta gida sa wale tikwenye ngwa mta gida chukla ngwa mta program ato ki kwe mta kia kwenye ngwa mta program ki chwanyo ta mta kia sanki kala kama mwane kwa kanka ki kawa freda kama Jadi kita fikirkan awa na program yang kita awa sense teknologi yang kuling. Nampak kita fikirkan nampak program yang kita tengah itu. Atau kita kumpul kita kerja tak kau kita mah kuah nak kita awa pelak puni. Nampak nak kita ngomong aku. Tengah aku letak pun nampak kita cukup nampak program. Atau kita kumpul kita kerja nampak kita seni ngomong kita ulah 5 minit. Igin kau kena awa siapa. Mta ki tuto afidika ngwa mta program ki ya ngwa kuna mta ki asange program ya wula sange chongo mta ki asiga mta ki wula ngai mta ki asange mta ki tan kuta kango kangi ya wa kwa kuna kuna mta ki ya kuna iki ya sa kuli tukuna ma mta ki ya tukama atu ki kwa mta ki ya kwa na mta ki asang mkwisi mta ki ka kuna ngwa ka ya wa Dewi kan kena ke pun ngah dewa ki ngai, ulang saya tak kira cakap ki ngai kulit kan ima, kita mau kamu ngah program, ki cakap tu ki kau si, tapi saya kira sangat ngah sih tapi ki ngah ya kanggo ayah, tapi program ki cakap kita awal layar skap, farda kiri tak kan im, ki kah ya awal dewi dewi muka ki kah muka kali kah wanam, kita awal, tapi masih saya kira sangat kalau kita vengka. Yehe, tini gya kali tu ki kli kliam. Ove kan gya ya kali. Tiko he dawa gya yang aglama yang gya kwasan dawa. Okwe, mta gya ya siga mak mta program. Ato ke kawisi, mta gita kango kan ya owa. Lairska farda gya da gya da gya da gya da saw. Kwe ka gya ya kali u te tank mikro nerti ni siyawa. Ke niya kada mta gya sengi ula sengi chonu. Mencakar modat ngom cah fitak itu dan nam cah fitak yang paling ngom cah kira tu cah fitak ngom cah program ingge ya fitak ngom siapa tipu je akhir ke awak kasih ke belasan atau ke kom cah ke ya kaya

Gue waktu itu mesti kirim kuasa macam program kita ni. Tapi mesti kira sendiri macam program cai kita kan untuk kengkang he agi ya waktu kita cuan ni. Kena kualer ke pada kita. Mesti kita untuk kita kena tahu kau yang agi ya waktu. Tapi kira sahaja ler ke pada kita ya pernah apa agi hmm. Wadah ketika kita ni emam. Dagi ngam bangga agi tawa pengawa kuya for beauty aku ika kiawa tadi ni kiawa pengawa muda kata ke span aktiviti dia agi muda kata ngaba ada kika ya wa under anda lang spar tak hidam ini kika ofen ada ke kacik kang kiawa self trawa te komunikir kena ke untuk kasiho. Nanti kita u katanya cikang dia wa apa yang wa tu mentor atau dia ya mentor. Nanti kita mentor orang nak kau cikoh he yang kadau kita. Mana kau kama wa soku bni di kama dia wa atali ye agak gika ama yang dalam pernah ya wa tu dia mentor. Oku ika gya wa dam cha gya san ke katina chike he gya wa pangwa ge long sa dawa ke proyek be planang far da ge dam pangwa ge long sa dawa kala tini ka ngge tan ukum ko se ho oku mte ke ngwa ge kna wa mta program in ke information ke wolin ke se wa titi ke akha ke ka chang dam cha gya san ke mta ka chi dam cha program ngin ke tan ko gya kala tam cha ke wala sai Igi asyik amat adem cek asyik kita program ini kita awak tiap-tiap kita ulam. Tapi masih kau mesti tuju ke mana kang kita awak kalau kita kekang mesti tengah kita ngangkau. Ima kita awak boleh kan ini ima kita kemas ukuran guna. Mana kau kat sini kang kita awak cik gonggim tengah kita ngangkau desa politik mana mesti ke. Tapi cukup kau mesti program kita kang sih ni kiri komasi. Tapi cek asyik program ini cek kita fikir kaya ulasan. Jadi kan mengawalkan ya wajib semua guna dan jadi saya menjadi semua krisis jadi mengawasi lagi aku mengelam jadi ketua kanung om jadi ketua makwaku kita wadali pun guna kidewi mandi dewi kita dalam sekolah ke telinga ya wajib telinga brutally ini ke Inggrisi waktu kangge ya wajib semua kita wakanung kita wam dan musik awisi. Jadi asing kita turut afili kan ngam cak program, tapi kita tengok aku under tensiwa, ke ni aku dah ulas lagi cakap, cakap kau dah tengok aku, kita fikir kau.